0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Nah, udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
3: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink. Bahane yo alami, kasih atik istimewa.
4: Ya wes, iki bapak yo, gawe mas mui. Agarilus Serba Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Citra Kopi Dangdut.

0: Sahabat Citra, tadi sudah Bang Jay dirikan lagu-lagu yang di request dari via telepon dan menemani aktivitas Sahabat Citra di pagi menjelang siang hari ini, pada hari yang luar biasa, pada hari Senin di awal minggu tapi akhir bulan. Sahabat Citra, untuk Kota Lubuk Linggau masih dihiasi mendung dan ini warna langitnya abu-abu gitu ya. Abu-abu gak tahu nih mendung atau asap ya. Tapi sepertinya mendung sih, karena memang beberapa hari terakhir ini, bahkan beberapa malam terakhir juga, itu ada tuh hujan, cuma rintik-rintik doang gitu Sahabat Citra. Dan hujan dengan intensitas reda, reda, sedang, dan gak lama reda gitu. Ku disini, kau disana, hari-hari bertengkar saja kita. Ya syukurin aja, minimal debu-debu di jalanan itu dapat berkurang ya, walaupun itu juga namanya musim kemarau ya Sahabat Citra ya. Kemudian hujan sebentar, gak lama kering lagi, debunya berterbangan lagi, seperti itu tuh. Ya dibilang percuma enggak juga, tapi ya namanya musim kemarau itu apa, tanahnya cepat banget kering ya. Dan ada pun hujan dengan intensitas sedang tadi itu enggak bertahan lama di permukaan gitu loh, langsung kering aja begitu, kering kerontang lagi Sahabat Citra. Ya tapi gak apa-apa, daripada gak sama sekali ya kan. Ya kita syukurin aja apapun yang terjadi Sahabat Citra. Jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita menyalahkan segala keputusan yang sudah Tuhan tetapkan. Ya silakan di segmen ini yang mau bergabung kembali di via telepon, silakan di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Loselte.
1: Dengan Happy Agari Loselte, saya tegak
0: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gak ketinggalan lah, ketinggalan gimana, orang masih banyak juga waktunya ya kan. Masih ada kurang lebih 14 menit ini. Ada Mama Isla kawasan U1 ya.
1: Iya makanya.
0: Mama Isla sedang apa aktivitas?
1: Lagi goreng ayam makai.
0: Wah goreng ayam ya, ayamnya ayam kampung lebih enak tuh.
1: Ayam
0: potong ya, dibawa dari itu ya, dari terawas ya. Dari babat ya.
1: Ya
0: deh.
1: Kapan main Mas Jai?
0: Waduh, belum tahu deh kapan arah ke sana ya. Besok sore aja kayaknya. Kayaknya tapi. Enggak tahu.
1: Jangan dulu,
0: jangan dulu lah, nggak tahu, nantilah dikabarin lah ntar ya kalau mau kesana ya. Soalnya kan jarang juga lah kesana, nggak ada tujuan gitu. Ya kalau mau kesana ya memang
1: benar-benar.
0: Iya itu. Maksudnya kalau mau kesana ya memang benar-benar tujuannya ke tempatnya si Nanang ya kan, nggak ke tempat lain. Iya, jadi memang harus ditujukan ke arah sana gitu loh. Ya sabar atuh ya kan, belum tahu nanti kapan arah kesana ya kan.
1: Iya ini udah panen ini Mas Jai.
0: Oh udah panen ya, berarti besok masih panen ya besok ya. Oh iyalah, nantilah kabar-kabaran lah nanti. Tapi nggak tahu lah, nggak janji ya.
1: Ya.
0: Bang Jai itu nggak bisa janji, orang yang terjanji-janji salah lagi.
1: Ya, kesananya tiap hari malam minggu Mas Jai.
0: Oh malam minggu kesana kemarin.
1: Ya kalau enggak ya enggak, kalau ada kerjaan ya enggak kesana deh.
0: Oh gitu. Ya lebih bagusnya ntar bareng-bareng aja, kalau pas Mama Isla kesana Bang Jai juga main kesana gitu.
1: Oh ya.
0: Ntar kabar-kabaran ya kan. Ya deh, Mama Isla mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya ini aja Mas Jai, kenangan aja Mas Jai.
0: Kenangan, oke. Dari itu ya, dari Cantika Davinka ya. Nanti diputerin salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya untuk semuanya sama saya, ya yang suka sama saya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa ya, saya selalu Mama Isla. Kita sapa lagi Sahabat Citra. Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Loselte.
2: Awal pagi dengan Happy Agari Loselte, sehat segar, semangat.
0: Semangat ya, semangat. Oke, kalau ini mah semangat terus loh, orang lagi musim kemarau ya kan.
2: Iya, berarti enggak jualan Mas.
0: Kenapa enggak mau
2: jualan? Kondangan.
0: Oh, kondangan ya.
2: Dari Sabtu.
0: Dari hari Sabtu kondangan terus. Halo Mas Arif, putus-putus suaranya Mas Arif.
2: Halo.
0: Putus-putus suaranya tadi.
2: Oh, sinyal.
0: Iya, ya udah lagunya apa, daripada nanti mati di tengah jalan ya kan?
2: Iya.
0: Aduh, apa ini ngomongnya loh. Halo. Halo Mas Arif.
3: Halo, halo.
0: Nah, lagunya apa Mas Arif?
3: Dalam Sepiku.
0: Dalam Sepiku, Kaulah Candaku gitu ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Mas Arif tadi, pokoknya buat Mopen Radio Citra, kemana pun berada. Untuknya buat Cukomboyo yang lagi monitor, siapa nyamet pagi, beraktivitas.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Arif yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu Mas Arif ya, bahagia selalu juga. Sahabat Citra, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita, sudah saatnya Bang Jason pamit undur diri di ruang dengar Sahabat Citra semuanya di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Sahabat Citra dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sahabat Citra. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Bang Jason pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

Ya sahabat Citra, ada Wanitaku dari Noah. Keren banget ini lagunya sahabat Citra ya. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang hype banget, menjadi perbincangan, karena saat itu adalah titik balik atau kilas balik dari karirnya Ariel Peter Pan nih sahabat Citra. Ya tahu sendirilah, Ariel Peter Pan kan saat itu bubar ya, karena dengan sindikat kasus yang dijalani oleh vokalis yaitu Ariel. Kemudian setelah lepas dari semua permasalahannya, lepas dari semua kasusnya, membentuk lagi sebuah band yang bernama Noah. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang hype sekali, menjadi kilas balik dari Ariel Peter Pan yang saat itu sebelum namanya Peter Pan menjadi Noah dengan lagunya Wanitaku.

Ya sahabat Cira, mengawali program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya di pagi hari ini, menemani aktivitas sahabat Citra dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik pada masanya. Mulai dari tahun 2000-an, Bang J siapkan untuk sahabat Citra, dan yang terviral di tahun 2026 juga sudah tersedia. Tinggal sahabat Citra saja menyesuaikan keinginan hati, mau dengerin lagu apa sesuai dengan aktivitasnya dan sesuai juga dengan keinginannya. Ya, kalau Bang Cici suka dengan lagu-lagu tahun 2000-an itu adalah karena banyak memori yang tersimpan gitu ya. Memori dengan dengan sebuah kejadian atau juga sebuah pertemuan, sebuah perpisahan, bahkan juga sebuah perjalanan gitu loh sahabat Citra. Lagu-lagu tahun 2000-an mungkin lebih banyak mengandung kenangan atau kisah yang memorable gitu ya. Wah, itu istilahnya anak zaman sekarang sahabat Citra. Jadi banyak kenangan di dalamnya gitu kan.

perjalanan yang saat ini kita lakukan gitu loh sahabat Citra ya. Jadi ya lakukan aja yang terbaik dan nikmati hari ini setiap detiknya, karena hari ini akan menjadi cerita juga di masa yang akan datang gitu sahabat Citra. Ya selamat pagi saja untuk sahabat Citra sambil beraktivitas di hari ini dengan kesibukannya masing-masing, dengan kegiatannya masing-masing ya. Dan Bang Jai harapkan untuk sahabat Citra tetap bahagia, itu aja sih kuncinya ya. Bahagia selalu dan aktivitasnya juga lancar gitu kan. Terus juga apalagi ya, pokoknya untuk sahabat Citra menikmati di hari Seninnya dengan selalu tersenyum gembira ya. Ya, sahabat Cira, nanti Bang Jai akan kembali lagi menemani sahabat Cira semuanya. Tetap rapatkan barisan dan satu lagu persembahan dari Bang Jai juga, dari salah satu penyanyi yang memiliki warna vokal yang keren banget, dan warna vokal yang mungkin sahabat Cira kalau nyanyi harus nahan nafas dulu karena tinggi banget gitu. Dan ini adalah salah satu penyanyi yang pernah tampil juga di opening ceremony saat Asian Games ya sahabat Cira. Apakah itu Via Valen? Bukan sahabat Cira, tapi ada Judika, ada Mama Papa Larang.

0: serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasi.

Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding. 0821-7962-1411 dengan

0: 84 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Ya sahabat Citra, sudah mengantarkan kita ke menit 7 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia, dan banyak informasi kan kebersamaan kita hingga pukul 10 pagi nanti. Ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik, sahabat Citra sudah menghadirkan tadi beberapa lagu menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini, kemudian juga menghibur di sela-sela kesibukan untuk sahabat Citra. Mungkin ada yang beraktivitas di kebun gitu ya, lagi panen kopi, panen sawit. Ada juga yang mungkin nyadap karet. Terus juga ada yang dalam perusahaan, mungkin di pabrik ya, di pabrik mungkin sedang mendengarkan radio juga. Ada juga sahabat Citra yang Bang Jai sering dengerin tuh ya, banyak yang di bengkel-bengkel nyalain radio Citra FM Lubuk Linggau, baik yang ada di kota Lubuk Linggau ataupun di sekitar, baik itu Kabupaten Musirawas, Rejang Lebong, Patlawang gitu kan, Musirawas Utara dan sebagainya. Ya, dimanapun berada lah untuk sahabat Citra di aktivitas hari ini yang mungkin gak bisa Bang Jai sebutkan satu persatu, tapi ada juga tuh yang banyak dengerin radio, teman-teman yang lagi di pasar. Nah, itu di pasar tuh banyak tuh yang dengerin radio gitu kan, sambil dagang, dagang baju, dagang sepatu, dagang tas, ada juga dagang sayur-sayuran gitu kan, perbumbuan juga. Sambil dengerin radio Citra FM Lubuk Linggau, selamat pagi saja. Udah terhibur ya dengan lagu-lagu yang Bang Jai hadirkan di ruang dengar sahabat Citra menemani kesibukan dan aktivitas di hari ini. Beranjak ke pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, tapi kota Lubuk Linggau masih dihiasi dengan nuansa abu-abu gitu ya. Nuansa abu-abu, gak tahu mendung atau kabur asap. Tapi kalau Bang Jai kira ini adalah mendung ya sahabat Citra ya. Ya karena abu-abunya beda dengan hari-hari sebelumnya itu. Kalau hari-hari sebelumnya itu abu-abunya agak keputihan gitu ya sahabat Citra ya, putih-putih gimana. Tapi kalau ini agak gelap-gelap gitu, ya memang kayak mendung. Tapi pada dasarnya sih mendung di awan, di atas awan itu sebenarnya dari asap-asap juga ya kan. Itu adalah perkumpulan dari awan-awan yang mereka itu berubah jadi partikel-partikel air saat bertemu dengan kadar asam yang ada di udara sana. Makanya kadang-kadang kan ada tuh yang namanya hujan buatan ya, saat apa namanya itu gumpalan asap, gumpalan mendung, gumpalan awan ditaburi garam halus sahabat Citra, sehingga nanti menciptakan partikel-partikel atau butiran-butiran air yang langsung turun ke bumi dan itu menjadi hujan yang kita kenal. Tapi jadi masalahnya adalah saat musim kemarau seperti sekarang ini, biang awannya nggak ada gitu. Nggak ada awannya. Jadi kalau ditaburin garam pun dari udara, itu nggak akan bisa jadi sahabat Citra karena nggak ada biang awannya gitu loh. Makanya susah juga kalau di musim kemarau kita mau minta turun hujan ya. Kecuali ya memang rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Tapi Lubuk Linggau aman lah karena sungai-sungai, walaupun ada beberapa sungai yang kering, bahkan saluran irigasi juga banyak yang kering, tapi sungai-sungai seperti Sungai Muara Klingi, terus juga sungai di kawasan Malus ya, ada juga Sungai Kasie, itu masih aman. Jadi mungkin ini bisa menjadi destinasi wisata untuk sahabat Citra di masa musim kemarau ini. Nah, jadi sekalian berwisata, sekalian numpang mandi gitu loh sahabat Citra ya. Masih aman terkendali walaupun mungkin debit airnya nggak sebanyak musim penghujan, atau bahkan ya bisa dikatakan mengalirnya sedikit ya sahabat Citra ya. Tapi setidaknya kan masih mengalir dan juga kita masih bisa untuk mandi gitu loh. Berdirilah sayangku. Ya sahabat Citra, tetap semangat untuk aktivitas hari ini. Nanti Bang Jai akan kembali lagi untuk sahabat Citra semuanya. Tetap rapat dengan barisan di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Pak, cepet toh, gantian.
19: Iya Bu, sebentar.
18: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
19: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
18: Sabar Pak, coba minum ini.
19: Apa ini Bu?
18: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
20: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
21: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
22: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Puoko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude.
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Monggo Pak, niki wedange.
1: Oke Bu, sun.
2: Napa lho Pak, kok lu lemes ngoten jenengan ki?
1: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih nggak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

Sobat Cira masih di program Cira Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Tapi sayang sekali sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang dengar Sobat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya di program Cira Pop Indonesia. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
2: Dipersembahkan oleh
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: cakep.
1: Di Makassar beli beras.
0: Cakep.
1: Marilah kita bergabung di Radio Citra. Sambil berdendang ria bersama Citra.
0: Wah, kurang pas ya tapi ya. Aduh, gimana ini ya? Ayo, yang baru yang pas lah, masa yang baru justru nggak pas, gimana coba?
1: Baru dataan lah,
0: ya udah Pak Yanto. Ya. Lagunya apa Pak Yanto?
1: Lagunya dari Sri Devi aja lah, Matarimu.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Pak Roydi tadi ya, sekeluarga, semoga sehat panjang umur, mudah rezekinya juga Pak Roydi.
0: Terima kasih ya Pak Yanto ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pelan-pelan Pak Yanto ya, kalau cepet-cepet takutnya kepleset gitu loh. Padahal musim kering kok bisa kepleset ya kan, aneh-aneh aja nih Pak Yanto ya. Terima kasih Pak Yanto ya, sehat selalu pokoknya. Kita sama lagi, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Gong Sensi Go 26.
1: Si Go 26 sehat, pulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mas Nendi.
1: Ya Bang Jai, kabarnya gimana?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Mas Nendi sendiri bagaimana?
1: Ya kabarnya alhamdulillah Bang, semenjak rajin mengkonsumsi agar ilus, tubuh kita semakin fit.
0: Wah, kesehatan semakin bagus ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, batuk-batuk dikit tadi nggak ngaruh lah itu ya, bukan karena kurang sehat itu tadi.
1: Batuknya bukan karena ini Bang, karena debu ini karena mungkin ya Bang ya.
0: Iya, lagi musim itu ya, musim kemarau debunya banyak banget ini, bahaya emang. Ya Mas Nendi udah siap pantunnya Mas Nendi.
1: Pantun lama tapi Bang.
0: Ya barulah masa yang lama gimana coba. Yang barulah, yang baru yang pas, yang memang benar-benar pantun gitu loh.
1: Oh iya ya, coba-coba ya Bang ya.
0: Iya coba. Cakep.
1: Ah, di malam minggu.
0: Cakep.
1: Sungguh enak dengerin radio. Apa lagi yang nelpon aku?
0: Wah luar biasa, cakep sekali. Ada lagi?
1: Mentok.
0: Ada lagi pantunnya atau itu saja?
1: Ya udah mentok pantunnya.
0: Mentok itu aja berarti ya. Ya udah ini Pak Yanto. Eh Pak Yanto, Mas Nendi. Kok Pak Yanto lagi ngetanya gara-gara Pak Yanto tadi ini?
1: Tadi gara-gara buru-buru.
0: Iya, kepleset dikit tadi. Ya deh Mas Nendi, lagunya apa?
1: Lagunya yang biasa lah Bang.
0: Biasa.
1: Apakah itu cinta dari Happy Asma?
0: Nanti diputerin sampai apel Bang J. Ya kalau
1: untuk Mas Bang Yanto tadi, untuk seluruh keluarga besarku di RT 05 Kelurahan Marga Rahayu, semoga sehat selalu. Dan untuk semua fan Radio Citra, semoga makin kompak di udara.
0: Amin.
1: Untuk ya, baiknya terima kasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Nendi yang sudah bergabung juga ya. Sehat selalu Mas Nendi. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Gong Sengsi Go 26.
1: Go 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mas Wahyu ya, kawasan Kisah
1: Tabasro.
0: Iya. Apa kabar Bang Pijai? Sehat alhamdulillah, baik-baik saja. Mas Wahyu sendiri sehat sekeluarga ya?
1: Alhamdulillah sehat, garing.
0: Alhamdulillah, kalau gitu ya saya selalu.
1: Hujan kan garing.
0: Hah? Enggak apa-apa garing mah, yang penting mah itunya tetap basah, isi dompetnya. Isi dompetnya basah. Soalnya cair terus.
1: Kenapa?

0: Sawang Sinawang.
1: Iyalah.
0: Oh gitu. Ya tapi kan itu fakta, buktinya tiap hari loh di depan apa namanya.
1: Amin,
0: di depan
1: gitu. Terima kasih.
0: Kalau orang lain kan gini loh, orang lain mah kerjanya kan ada yang ke kebun gitu, kayak Bang Jay aja dari rumah harus ke studio. Kalau Mas Wayu ya, kan nggak enak di rumah aja dia cuma gitu ya? Masuk, iya beda kita ya kan.
1: Kita
0: itu bukan Sawang Sinawang, itu adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Ya.
1: Gitu, enak kayaknya.
0: Ya udah pantun dulu ini Mas Wayu.
1: Pantun ya, aduh gini, aduh. Apa ya?
0: Apa ya?
1: Ginkgo babat dicampur alpukat.
0: Cakep.
1: Minum jamu, terasa hangat. Wah gawat, bisa kualat. Ketemu orang tua, malah ngumpat.
0: Wah bahaya itu, siapa yang suka ngumpat itu? Ya udah lagunya apa ini Mas Wayu?
1: Lagunya, apa ya?
0: Apa? Sawang Sinawang aja katanya. Oke nanti diputerin ya Sawang Sinawang. Wong Ulip ya, Wong Ulip cangcani mung Sawang Sinawang.
1: Tuh, kan? Wong Bija juga bisa tuh nyanyi tuh.
0: Iya sampai apal Bang Jaima lagu itu ya kan.
1: Iya betul.
0: Nanti diputerin ya. Salam-salam ini buat siapa?
1: Dari dulu yang minta cuma saya, yang lain enggak.
0: Yang lain mah bingung judulnya apa gitu, padahal yang lain juga suka sebenarnya.
1: Begitu ya, iya kali, iya juga kali.
0: Ya udah, ini lagunya nanti diputerin, salam sapanya buat siapa saja.
1: Buat Pak Yanto ya, Pak Yanto Lambalban barusan ya, Pak Nendi juga, Kang Harmono, Mas Aladin, Mas Parmen, Mbak Sini juga, Mbak Hamid, Mas Tadi Waluyo, Mas Afri juga, Bu Kartit, Bu Nendi ya, Mbak Sini, Mbak Tiono, sama Mbak Kus, Mas Harinya juga, Mama Isla. Juga buat semuanya lah, selamat menjelang siang,
0: semoga
1: terhibur
0: ya.
1: Buat Bang Pijanya, sehat selalu Bang Pijanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih ya.
1: Terima kasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Wahyu kawasan Kisah Tetamba Asri atau di perbatasan Wonodadi ya. Ini luar biasa lagunya. Ling eling heo hai manusia. Nanti kita dengerin langsung aja ya, biar enggak penasaran sama lagunya. Kita sapa lagi sahabat Citra, satu penelpon lagi dan ini penelpon penutup di program Citra Gongseng untuk edisi kali ini. Halo Citra Gongseng, Zigo 26.
2: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget ya. Ling eling hewai menungsa. Ada Mas Artanto ya.
2: Iya, terakhir-terakhir gak apa-apa ya,
0: iya,
2: ini.
0: Iya, tapi kalau nanti masih cukup waktunya kita angkat telepon lagi. Kayaknya gak cukup lagi sih kalau nanti.
2: Iya, ini sudah setengah 12 soalnya.
0: Iya, udah setengah 12, belum lagunya diputerin ya kan.
2: Iya.
0: Belum waktu kita juga ngobrol ya kan.
2: Nah, itu.
0: Mas Artanto, bagaimana? Jadi hujan di sana enggak?
2: Enggak jadi, main cuma geluduk sama gerimis kecil-kecil tadi.
0: Oh gitu ya, tapi sebagian Merasi tadi hujan.
2: Tapi
0: ya,
2: sepertinya akan tanda-tandanya sudah akan turun hujan, mudah-mudahan
0: begitu. Linggau justru sekarang panas bedengkang ini, udah enggak jadi.
2: Sekarang ya panas lagi, cuman tidak sekuat kemarin kayaknya.
0: Oh, tidak sekuat
2: kemarin. Menurun panasnya.
0: Oh, panasnya menurun, berarti dia udah minum obat kali ya?
2: Iya, menurun makanya itu. Minum obat menurun panas ya.
0: Iya makanya minum paracetamol dia udah. Minum paracetamol panasnya gak nurun nih. Ah, bisa-bisanya gesitu ya.
2: Iya,
0: ya deh
2: iya.
0: Udah siap pantunnya belum ini?
2: Pantunnya apa ya ini? Aduh. Iya. Jalan-jalan ke Pekanbaru.
0: Cakep.
2: Singgah sebentar. Singgah sebentar
0: kemana
2: ini?
0: Singgah sebentar di mana? Di Jambi, ya.
2: Gak usah, jauhan ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan mampir ke sana ya.
0: Jalan-jalan ke Pekanbaru, ya singgah sebentar membeli sagu. Kalau kamu memang cinta padaku, ya udah bilang aja I love you.
2: Itu.
0: Harusnya,
2: tapi bukan itu yang saya maksudkan tadi.
0: Ya udah memang sengaja. Kalau tadi yang Mas Artanto mau keluarin aku yang pantun kan gak jadi pantun ujung-ujungnya.
2: Iya.
0: Makanya gak beda tadi. Ya udah yang versi Mas Artanto coba.
2: Jalan-jalan ke Pekanbaru.
0: Cakep.
2: Singgah sebentar di kota Jambi tadi ya.
0: Ujung-ujungnya Jambi.
2: Iya. Kalau kita mau dengar lagu terbaru, di sini radio yang selalu bikin happy.
0: Padahal itu tadi asal-asalan ya.
2: Iya, ngawur. Tapi ya, kalau harus nyambung.
0: Harusnya tadi jalan-jalan ke Pekanbaru. Alangkah susah mencari bajai. Ya, oh, bajai iya, kan iya, di Jakarta ya.
2: Oh iya betul.
0: Di Pekanbaru enggak ada. Coba ulangi lagi, jalan-jalan ke Pekanbaru alangkah susah mencari bajai. Kalau kamu ingin lagu terbaru, ya udah request aja sama Bang Jai.
2: Oh iya, iya.
0: Itu harusnya, Mas. Aduh, gimana ini ya?
2: Enggak kepikiran ke situ.
0: Ya udah ya, nanti harus dipikirin ya. Jangan pikirin tadi Mas, karena aku enggak mau jadi pikiran Mas.
2: Itu
0: ya.
2: Makanya aku enggak mau sih memikirkanmu.
0: Oh iya.
2: Anang,
0: iya ya. Ya, kalau gitulah berarti normal lah ya kan.
2: Iya.
0: Tidak menyimpang ya. Ya udah, ini lagunya apa Mas?
2: Lagunya dari selembar tisu aja lah.
0: Bukan selembar tisu, nanti diputar ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Pak Yanto tadi, juga Pak Kang Nendi atau Mas Nendi, Mas Wahyu Jahit, Mamis, Pak Karbit, juga Pak Diroidi, juga Pak Matimah, Mama Titpan, Pak Kus, Putri, Pak Nawang, Hirawati, juga Pak Yono, ada Putri Sumarmi, Bu Junaidi, Bapak Timah di Curug, siapa ya? Pokoknya buat semua sampai setelah di mana
0: pun. Sama ya aja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat kita semua, mudah-mudahan sehat selalu. Semangat selalu dalam menjalankan aktivitasnya, walaupun cuaca sekarang luar biasa panasnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan.
0: Amin. Jangan lupa paracetamol. Jangan lupa paracetamol sama Garilus Drop.
2: Iya, biar panasnya turun ya.
0: Terima kasih Mas Arta Tante ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Artanto yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu. Pokoknya ya kan, bahagia selalu juga untuk Mas Artanto. Ya walaupun panasnya agak menurun habis minum paracetamol katanya tadi gitu. Ya udah kalau gitu sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi. Ada Sri Devi Matarimu.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Sahabat Citra, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini di program Citra Gongseng sudah di penghujung acara. Sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra. Dan besok kita akan berjumpa lagi di gelombang yang sama tentunya di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh.

sari sak pore. Marem tenan.

0: Satunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Citra FM.
2: Citra FM.
1: Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit,

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk ita hining radio.
2: Halo rek, aku Wawan, asli rek Surabaya. Aku rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali rek, ngrungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, di

Man Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabajemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah rumah makan.

0: Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabepingin Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnan.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulo opo tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasiare prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur.

0: Terima kasih.
1: Galatus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Kata mereka tentang MB Skin.
5: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
6: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

内に。Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sena.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagum Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas dateng ke panggih Malaysia yang menika kalian kula dinang. Enggang badhe ngrencangi panjenengan sami niki siang menika leyeh-leyeh yuk nyambi mirengake tembang-tembang campur sari.

0: Kene iki siang menika dina badhe ngrencangi panjenengan sami ngantos paripurna mengke ing jam 2 siang nggih. Seneng rasane pastine nggih saged malih ngrencangi Dimas Jajang sedaya niki mbok antase ngaso. Tase dahar siang nggih monggo tak rencangi nyambi mirengake tembang-tembange. Ing ati caranipun campur sari sak pore agar ilus drop marem tenang. Mangga Dimas Jajang siang menika niki sinten badhe nyuwun tembange. Badhe kirim sapa salam keluarga katresnani. Saged keguyuban ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu. Ampun kesopen pasode siang menika campur sari sak pore agar ilus drop merem tenang. Ya diaturi wonten sinten niki kabeh pisan. Halo campur sari sak pore.
1: Agaris drop marem tenan.
0: Marem tenan. Kalih sinten?
1: Mbak Cindy.
0: Oh, Mbak Cindy, pangling lho Mbak Yu. Pripun kabare Mbak Cindy?
1: Alhamdulillah Mbak Dina sehat.
0: Sehat.
1: Mbak Dina?
0: Sehat nugi, alhamdulillah. Tasik ngapa niki Mbak Cindy?
1: Tasik ngeteh, Mbak.
0: Ngeteh?
1: Nggih.
0: Siang-siang ngeteh teh anget apa teh anyes iku?
1: Anget kali Mas Parmin.
0: Walajan, setunggalnya ngopi, setunggalnya ngeteh apa ngeteh sedanten?
1: Ngeteh sedanten Mbak.
0: Oh, nggih nek Mas Parmin mboten ngopi nggih.
1: Mboten.
0: Nggih monggo dinikmati teh siang menika nggih. Dihaturi tembangnya Mbak Cindy ajeng mereka ke tembang napa niki?
1: Tembangnya napa nggih?
0: Napa pengene dipikirkan dulu.
1: Mas?
0: Dipikirkan dulu. Pengennya apa? Napa?
1: Ngenteni balimu.
0: Ngenteni balimu. Lawang Mas Parmin pun jejeran sik dinteni iki lho, Jan. Ngenteni balimu nggih?
1: Nggih.
0: Heeh, salam Rian Mbak Cindy ya kagem sinten?
1: Nggih, kangge Mbak Kus. Mbak Fatima. Heeh. Mbak. Kenalin sira. Mbak Abdi, Mono, Anto, Mbak Wayu Jain, Mbak Arif, Pak Yanto, sedaya mawon Mbak.
0: Sedaya mawon spesiale wonten mboten?
1: Yalin iki lho tasik cakungan kali Mas Parmin.
0: Nggih, pun matur nuwun. Sehat selalu Mbak Cindy, Mas Parmin nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang nih kita sing ngeteh nyambil nyanding walajan tenangnya hidup ini. Sehat selalu, bahagia selalu nggih Mbak Cindy, Mas Parmin kali keluarga katresnani. Yuk mangga Dimas Jajeng yuk sinten malih niki badhe nyuwun tembange dihaturi. Halo campur sari sakpure. Marem tenan. Tampaknya iki saking Waterpang niki. Pak Yanto pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat ugi.
0: Sehat. Alhamdulillah ya kudune sehat terus nggih Pak Yanto. Tasen apa niki Pak Yanto?
2: Nih tasen nempel ban nih.
0: Nempel ban, lo pelanggannya ditinggal nih lo.
2: Iya lagi.
0: Kalau ngerti nih, sing sabar nggih pelanggannya Pak Yanto tak gabungan rien, tak gabungan rien ngono. Ya diaturi tembangnya Pak Yanto, sembarang aja tembang nopo.
2: Tembangnya nopo nggih. Niken Salindri
0: Pak. Nidam Sari nggih.
2: Niken Salindri.
0: Oh saking Niken Salindri nggih siap kae. Salam Rien ya
2: tadi.
0: Aha, salam Rien.
2: Salam itu Mbak Cindy kalian Mas Parmin ya. Selamat mengetah. Ke Mbak Karpin, Bu Karpin, Mbak Mes, ketemu Kang Adi, Aloyo, Kang Wahyu, Aladin, Kak Yamir, Riwai. Kakem Sebu, Oke Mau.
0: Oke Mau, spesialnya wonten.
2: Spesialnya Kakem Mbak Dina Mawon, Gendan Tafriha.
0: Amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto saking kawasan Waterpang nggih matur nuwun. Sehat selalu monggo dilanjutne Pak E tambal bane. ketinggalan iki critane nggih campur sari. Walaupun tasé nempel ban tak tinggalne riyen pokoke ngono. Ya mangga di mas jateng diatur ya setenggal malin iki wonten sinten badhe nyuwun tembangi. Campur sari sapore.
2: Kabare lestrop marem tenan.
0: Marem tenan wonten Pak Harmono. Pripun kabare Pak E?
2: Alhamdulillah Mbak, pangajenipun sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat nugi Pak, alhamdulillah. Tasenya apa niki Pak Harmono?
2: Wah, tasen layah-layah nih kalau merang nembang jalan.
0: Walah, layah-layah penak ajan, saged layah-layah kendang dilanjutne turu Pak E.
2: Ah,
0: bisa kepilem, Mbak, puanas nih. Puanas ya, Pak, ini cuasanya luar biasa kok. Monggo diaturi tembangnya Pak Harmono, sambil ngeke tembang nopo.
2: Tembangnya Lingso Tresno, Mbak.
0: Lingso Tresno.
2: Oke,
0: siap.
2: Oke, salam-salam ke Mbak Riti, ke Mbak Mis, ke Mbak Arbe Bukarpe, Kak Yono, ke Mas Wajah Jain, Mbak Tiwalyo, Mas ada untuk Mas Rebolo, Mas Arantin, ke Mas Tarmin, ke Mas Denny, ke Mas Hatianto, Mas Nendi, Mas Sumarno, Mas Suratno, Bu Sumarni, Mama Islah, Bunda Denny, Mama Depan, ke Mbak Wijianti, Mbak Pus, Mbak Cindy, Mbak Fatima, ke Putri Malawa, Mama Anugrah,
0: ke
2: Mbak Farika, kagem setuju mawon lah Mbak.
0: Sedaya mawon, spesialnya wonten Pak Eka Gemsinten.
2: Spesialnya kagem Mbak Tina, kaya tugas ngantos wani bono mawon.
0: Siap matur nuwun Pak Harmono
2: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmono, matur nuwun nggih Pak E. Monggo dimirengake tembange. Layah-layah, niki nyampe mirengake tembang campur sari. Cuacane panas, kali ngedep es teh. Wes, jen masuk tenan niki. Ya mangga niki wayah mirengake riyen tembangi. Kaputerane niki nyidam salindrine riyen nggih saking niken salindri nyidam sari deduk nyidam salindri. Lha nek mbak niken dinyidami pripun to niku? Mangga di Mas Dajeng mugi-mugi saged ngerencang lan menghibur di Mas Dajeng sedaya nggih sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrop marem tenan.

0: Galatus kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan

0: selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo.

setunggalat sekali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka

Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok, udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan

0: 1 Galatus 1,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau minum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak. Terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Jakarta. Ma.
1: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya.

0: mati dan nyucinya.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549.

0: 0812-7929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh.

0: makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. We'll be right back.

0: otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Yeay, assalamualaikum, selamat siang Sobat Citra. Masih ditemani lagi sama Dina nih ya, siang ini masih di edisi Senin 31 Agustus 2026. Gak kerasa ya, ternyata udah di penghujung Agustus nih hari ini. Dan ya besok pastinya udah bulan baru ya, memasuki bulan September. Tanggal 1, tanggal yang dinanti-nanti oleh para pekerja nih ya. Karena biasanya di tanggal-tanggal muda itu hari-hari bahagia gitu kan ya. Bisa lah ya self reward, beli-beli cilok gitu ya. Oke, Sobat Citra, senang banget pastinya siang hari ini masih bisa kembali untuk menemani Sobat Citra semua di edisi Senin ya. Udah di menit 47 dari jam 2 siang menjelang sore. Seperti biasa mulai pukul 2 nih kita bakal dengerin beragam lagu-lagu dangdut. Ada Jalan Goyang sekarang dari Vita Alvia. Dan ya ada lagu-lagu Minang, lagu-lagu dari Fauzana, dari Yosi, dari siapa lagi? Dari France ya. Lagu-lagu Sunda, ada Daun Pulus dan lagu-lagu lainnya. Ada juga lagu dangdut mulai dari dangdut lama sampai dangdut terbaru. Langsung aja yuk, yang tadi belum kebagian dicampur sari, kita kembali kasih kesempatan buat Sobat Citra semua gabungan ke via telepon melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya siang hari ini di Citra Batagor, madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Langsung aja kita angkat telepon yuk, ada siapa nih yang udah stay di via telepon? Halo Citra Batagor.
1: Madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ini kayaknya ada Bang John Ki, bukan ya?
1: John Ki,
0: Mbak. Nah, benar ya, ada Bang John Ki. Gimana kabarnya Bang John Ki?
1: Sehat alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Lagi ngapain nih, Bang, siang-siang gini?
1: Lagi ngopi, Mbak.
0: Lagi ngopi. Waduh, cuaca panas, ngopi makin panas dong ya.
1: Biar tambah panas,
0: Mbak. Biar tambah panas ya. Selamat menikmati kopi hitamnya Bang John Ki. Mau sambil ditemenin sama lagu apa nih?
1: Lagunya dari ini ya, Mbak. Dari Johnny Iskandar, Mbak.
0: Dari?
1: Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar, apa tuh lagunya, judulnya?
1: Judulnya Hitam Duniamu Putih Cintaku.
0: Hitam Duniamu Putih Cintaku.
1: Iya.
0: Dari Johnny Iskandar ya?
1: Iya, Johnny Iskandar.
0: Oke, okay. Bukan John Ki Iskandar ya? Oke, Dina puterin ya, hitam dunia memputin aku. Lanjut salamnya dulu buat siapa aja ya, Bang John Ki?
1: Oh, salamnya buat seluruh pendengar Radio Citra FM aja, Mbak.
0: Harus spesialnya?
1: Selamat sore, selamat berpanas ria.
0: Selamat berpanas ria, bener banget ya. Cuacanya luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi, Bang John Ki? Ada lagi?
1: Kayaknya itu aja, Mbak, spesial buat pendengar aja, Mbak Dina, selamat berdengar, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitam duniamu putihnya cintaku dari Johnny Iskandar. Terima kasih banyak Bang John Ki, ditungguin aja lagunya ya.

0: lanjut sahabat Citra, yuk ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Buat kirim sapa salam keluarga tercinta. Halo Citra Batagor.
1: Aduh hitam, benar-benar pol puasnya.
0: Ada siapa di mana?
1: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy kembali lagi nih, mantengin radio hari ini kayaknya ya. Lagi ngapain nih Mbak Cindy?
1: Bangun tidur, Mbak.
0: Waduh, bangun tidur. Tadi lagi ngetes, sekarang lagi bangun tidur. Bentar banget tidurnya Mbak Cindy. Nggak bisa lama-lama ya, pusing sekolah lama-lama ya.
1: Nggak bisa, Mbak.
0: Ya udah, yuk lanjut, udah bangun nih, mau dengerin lagu apa Mbak Cindy?
1: Secangkir kopi ya, Mbak.
0: Secangkir kopi, oke. Secangkir kopi dinaputerin. Salamnya dulu yuk buat siapa aja.
1: Salamnya buat Bang Jeki tadi ya, Mbak ya.
0: Bang Jonki.
1: Ya, Bang Jeki, Mbak, sama kenal.
0: Oke.
1: Ya udah, itu aja lah, Mbak.
0: Itu aja.
1: Tadi udah dikirim-kirimkan.
0: Oke, ada spesialnya nggak deh kalau gitu, yuk.
1: Spesialnya untuk Mbak Tina, semoga sehat.
0: Amin.
1: Yang umur banyak isinya ya, Mbak ya.
0: Amin ya Allah, semoga diijabah doa baiknya. Terima kasih banyak, Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Cindy dari kawasan Tambak Rejo ya. Setia banget hari ini mantengin radio, gak mau ketinggalan. Luar biasa. Kita lanjut yuk sahabat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor. Ini kalau udah orang ketiga nih kayak gini ya, belum terhubung lagi. Kita coba diangkat lagi yuk. Halo Citra Batagor. Oke, sayang banget masih belum terhubung kembali. Sambil nungguin sahabat Citra bisa gabungan lagi di via telepon, kita puterin dulu lagunya. Ada Joni Iskandar nih ya, Hitam Duniamu Putihnya Cintaku. Setelah ini akan kembali lagi untuk menyapa sahabat Citra semua ya. Jadi yang mau gabungan jangan kemana-mana. Dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, bener-bener pol puasnya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Oke Bu, suwun.
2: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agak lus drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agaril's Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Sahabat Citra, masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau nih, masih bareng Nina di Citra Batagor, Mada Hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya. Dan yang sesuai janji ya, masih ada kesempatan buat Sahabat Citra yang mau gabungan kembali yuk ke via telepon. Kalau tadi belum terhubung ya, pulsanya habis yuk, yang udah pada beli pulsa rapatkan barisan langsung bareng Dina. Kita coba angkat telepon yuk, ada siapa nih? Ada gak nih yang udah stay ya di via telepon? Halo Citra Batagor.
1: Halo Citra Batagor.
0: Passwordnya?
1: Kemana mbak?
0: Madu Hitam Agarilus, bener-bener pol puasnya.
1: Pol puasnya.
0: Ada siapa di mana?
1: Ada Marobiti, Ayu Lina mbak.
0: Ayu Lina kembali lagi.
1: Ya kembali lagi.
0: Gimana? Alhamdulillah hari ini bisa gabungan ya. Gimana kabarnya Ayu Lina?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain aktivitasnya Ayu Lina?
1: Lagi nak ileleng mbak, nyari rongsokan mbak. Itulah kerjaan hari-hari mbak.
0: Nyari?
1: Nyari rongsokan jual.
0: Nyari rongsokan jual, loh, banyak duitnya Ayu Lina ya, jangan salah. Betul, rezeki apapun itu yang penting halal ya.
1: Iya,
0: lancar-lancar, semoga hasil rongsokannya banyak hari ini melimpah ya.
1: Iya.
0: Yuk lanjut deh lagunya, mau dengerin lagu apa Ayu Lina?
1: Birunya Cinta mbak, ada gak mbak?
0: Apa?
1: Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta, itu lagu dangdut apa lagu apa tuh?
1: Dangdut.
0: Birunya Cinta, oh, ada Dina puterin ya, duet nih ya. Lanjut salamnya dulu buat siapa aja yuk.
1: Buat Mbak Inge, Mama Pak Depan, Bang Yansa, okay. Bang Lis di Selangin, Bapak Jasa Surakan di Selangin. Buat Mama Inge, Mama Erma, Yuwani, Mbakku, Putri Pawang, buat semua-semua ada mbak.
0: Semuanya aja, ada spesialnya enggak nih?
1: Spesialnya buat homiku, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak umumnya, buat Mbak Gini juga semangat terus, lancar rezekinya, semangat terus. Ketemu jodohnya, sehat keluarganya. Kau tunggu lagunya mbak ya.
0: Amin, siap, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ayu Lina dari kawasan Muara Beliti. Ditungguin aja lagunya ya, dari Dayu Age dan Kitty Andri nih, Birunya Cinta. Kita lanjut dulu sahabat Citra yuk. Ada siapa lagi nih yang udah nungguin di via telepon? Mangga dihaturakeun. Halo Citra Batagor.
2: Citra Batagor.
0: Passwordnya? Madu Hitam Agarilus. Benar-benar pol puasnya, ada siapa di mana?
2: Benar-benar pol puasnya.
0: Ada siapa di mana?
2: Dari Sumber Agung, Mbak Dina.
0: Dari Sumber Agung ada, lupa namanya nih. Ada siapa, Pak? Siapa namanya?
2: Syamsuri.
0: Ada Bang Syamsuri. Bang Syamsuri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Nah, radionya jangan deket-deket, dikecilin dulu.
2: Ini udah jauh, Mbak
0: Dina. Udah jauh. Itu masih ada suara jangkriknya tuh ya.
2: Jangkriknya.
0: Lagi ngapain nih Bang Samsuri aktivitasnya nih?
2: Lagi nyantai.
0: Lagi ya, nyantai, alhamdulillah bisa nyantai-nyantai jam segini.
2: Ya kan udah beres
0: dah. Alhamdulillah kalau gitu ya, nyantai dulu sambil dengerin lagu-lagu dari Radio Citra gitu kan ya Bang ya.
2: Dengerin Mbak Dina.
0: Yuk deh lanjut deh yuk. Bang Samsuri mau dengerin lagu apa nih kali ini?
2: Lagunya ini aja, lagu lawas ini Mbak Dina.
0: Apa tuh judulnya?
2: Tetes-tetes air mata dari Mansur.
0: Tetes air mata?
2: Ya.
0: Dari Mansur S?
2: Ya.
0: Oke, Dina puterin. Salamnya boleh buat siapa aja yuk Bang?
2: Salamnya buat barusan siapa Mbak Lina ya?
0: Iya, ada Yuk Lina barusan.
2: Yuk Lina, buat Mbak Ko, Sang Harmono, Buratno, buat lagi buat Hartanto, Aladin, Mak Isla, buat Mbak Wijianti, buat Mbak Farida, buat Pak Kut, buat apa lagi ya, buat Mas Arifulo, buat semuanya aja lah Mbak Dina.
0: Semuanya
2: kalau
0: aja.
2: Pasti lupa.
0: Oke, ada spesialnya nggak kalau gitu?
2: Spesialnya yang ada di hati aja lah.
0: Aduh, siap. Ada lagi?
2: Ya, buat Mbak Dinanya ya. Semoga sehat Mbak Dina ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Di dipertemukan jodohnya.
0: Amin.
2: Ya, masih itu kan? Masih keluarga apa masih?
0: Masih belum dong ya, masih kecil sekali Dina ini ya, masih imut-imut. Masih imut-imut ya, perjalanannya masih panjang nanti dulu.
2: Panjang Mbak Dina ya, mau puas-puas.
0: Iya, iya dong. Betul, terima kasih banyak.
2: Kalau udah sukses, bisa itu nyenengin orang tua baru kita.
0: Baru, betul sekali. Iya. Harus mapankan dulu diri
2: cari
0: sendiri. Betul sekali.
2: Aja Mbak Dina ya.
0: Aha, terima kasih banyak Bang Syamsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah didoain ya sore-sore gini. Jodohnya yang jauh tolong didekatkan gitu. Giliran udah dekat nanti grogi deh tuh. Ya, yang penting mantapkan diri dulu sendiri ya. Karena harus siapkan lahir dan batin tuh. Ya deh Sobat Citra, langsung aja kita puterin dulu lagunya. Udah mau menjelang azan asar nih ya. Kurang lebih berapa menit lagi nih? Azan asar di 15:28 ya. Kurang lebih 13 menitan lagi lah ya. Langsung aja kita puterin dulu lagunya untuk menemani Sobat Citra semua. Dan jangan lupa untuk menunaikan kewajiban. Ada birunya cinta nih dari Kitty Adri dan Dayu Age. Langsung aja kita joget bareng birunya cinta.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek

0: K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan Eks Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan Eks Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
6: Dipersembahkan oleh
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam."

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan mata.

RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India

0: Sari adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kesayangan Anda.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
2: So,

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatip.
1: Dari mana Pak Alatip?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
1: Sebelum minum Agrilus buat jalan berapa?
2: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
1: luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf Bapak, aktivitasnya sekarang

0: Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
5: Citra FM.
6: Citra FM.
5: Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit,

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Gas bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lewang biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, ngucik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tau jajalan sek.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripan, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk.

0: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal-mengenal dan saling tolong-menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu

kita. Aja lali ngrungokne campur sari sak

Bu Sri Barokah, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
3: Mesti jus margonjo.

0: produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi, pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang. Udah gak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, gak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalmonnya. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MBSK ini. Apalagi coba dapat harga Anda Rp200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk, buruan order sekarang.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: nih, aku arep budal megawe sih bu.
1: Iya pak nih, alhamdulillah pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu nih, saya wis rutin ngombe agar lu sekolahin lho bu nih. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersna.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

Linggal atau sekali koma 6. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur.

Barokatuh. Kagem para pandemen campur sari sugeng pepanggihan malih ngaturaken pambagya wilujeng. Kalian kula Mas Budi Sulistyo wonten ing ajang acara campur sari sapore marem tenan. Kagem para kadang lan ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari para sedulur sedaya wonten pundi kemawon nggih ngaturaken pambagya wilujeng dalu menika tentunipun tasih sesarengan kalian produk-produk Agarilus Drop lan ugi produk-produk Agarilus sanesipun tentunipun kagem panjenengan sedaya ngaturaken tembang-tembang campur sari dalu menika. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Tetap bersama produk-produk Agarilus Drop untuk Anda semuanya di malam hari ini tentunya. Sederet tembang-tembang manis bersama campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Jos, Margon, Jos! Kagem para pandemen lan ugi kagem para kadang, priwe kabare, ya apa kabare rek, dos pundi kabaripun, sehat selalu nggih. Pokoke dulur-dulur ngapak wae, ra ngapak ora kepenak guys, padha baen ya, pokoke sing penting pada sehat walafiat ya, pokoke padha sehat dulur-dulur inyong, batir-batir inyong kabeh baen ya, lumant

0: Masak toh ya? Jan rumah saku jane ya tak buka lho sampeane ya tak bukake ya sampeane ora ndang mlebu.
1: Ah mlebu angel.
0: Lah wis dibuka kok mlebune angel piye? Wong gur karing mlebokke. Nah. Mlebu omah, wong wis dibukake kok ya jan angel ki ra ngono ki apa ya ora kalangan apa ya ora enek sing alang-alangi lho. Nah,
1: nggih lho, Jan.
0: Jan, monggo tembangin apa Bu Sumarmi? Tembangin apa?
1: Tembangin apa? Ayo, jajal bingung
0: toh. Nah, sampeyan iki kok kulino bingung lho. Klambine diwalek sik.
1: Ayo mawon Mas Budi.
0: Oh, nggih, tak ayo siap. Monggo. Nggih. Tak kira njaluk susu. Lah susu anget ya keneng, sumurni ya keneng. Alah jan rumang aku. Monggo salami.
1: Salam-salami ka Mas Ayu Said, ka Mama Islam.
0: Angger diingetne ya ora kedaluwarsa. Susune maksude iki diingetne ora kedaluwarsa.
1: Nggih,
0: kedaluwarsa mengke kula ngeri nggih. Wah, jan rumangsaku.
1: Ke Mas Arif, Mas Hikmah, Pak Mis, Mas Setiwaloyo, Pak Karbi, Bu Karbi, Nedip, Bu Junaidi.
0: Oke, monggo. Matur nuwun. Nggih, wajan Bu Sumarmi nggih. Sehat selalu lan ugi kagem para pandemen campur sari sedayanipun jos marga jos top marga top. Bu Sumarmi tak tawani susu jarine malah kedaluwarsa. Susu, singkatan iki apa tejane susu iki singkatan lho apa apa. Sumbangan sukarela. Susu kok sumbangan sukarela. Lho ora percaya disingkat susu. Sumbangan sukarela. Oh, lah nek susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Jan, lah nek susu ronda, sumbangan sukarela ajeng tambah nggih monggo. Jos marko, jos top marko top campur sari nih kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari susu anget, susu murni. Pokoknya tenan jos ganda susu murni ini udah susu ini murni atun lho. Wah, kleru. Iki susu murni, judul lagune ngono kok. Tapi iya ya, anek diganti jeneng seneni karo penciptane nih, pencipta lagune susu murni, udah murni atun. Angge, matur sembah nuwun lagi kanggo kanca-kanca dulur-dulur campur sari jos margan jos campur sari sapore. Walah, dos pundi kabaripun Mbak Mis?
2: Sehat Mas Budi.
0: Walah, sehat selalu nggih.
2: Nggih Mas Budi.
0: Alhamdulillah. Jamian kersa susu mboten?
2: Lah, susune niki pun kedaluwarsa niki.
0: Lah kok kedaluwarsa kabeh iki piye ya? Wah, jan susu perawan.
2: Susune pun lawas
0: iki. Susu perawan niku susu singkatan. Susu perawan ini sumbangan sukarela. Rasane tur yo enak tenan. Rasane po enak tenan. Walah. Jos margo jos top margo top. Singkatan kok. Sehat nggih Mbak Mis nggih.
2: Tapi kudune nggih mbayar iku nuntasi 6 niku
0: Mas. Walah, ngono apa nggih? Waduh, jan rumahku. Ya wis golek susu ronda wae. Wah, susu ronda sumbangan sukarela pengen tambah nggih, monggo. Monggo Mbak Mis tembangin apa Mbak Mis?
2: Damsari mawon.
0: Nah, ni Damsari monggo. Monggo Damsari. Salame Mbak Mis.
2: Salame kangge keluargane Mas Budi nggih.
0: Matur sembah nuwun. Nggih.
2: Ini kangge Budi Semerep iki kangge Mama Isra.
0: Heeh.
2: Karib
0: kangge
2: Harmono. Ayu Kasman April.
0: Heeh.
2: Mama Isra nggih. Niku
0: mawon lah. Oke, okay. Matur nuwun, sehat selalu Mbak Mis nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Mbak Mis, sehat-sehat selalu nggih.

0: Monggo. Pokoke jos margo jos, ora nek sing njaluk susu anget. Susu anget iki nggone Mbak Anu. Pak Nyono, Pak Nyono Trikarya, sugeng dalu Pak Nyono pripun kabare susu anget. Ya. Senengane susu anget iki yo jan. Jos margo jos, top margo top. Sehat selalu kagem Mbak Anu. Para pandemen sedayanipun nggih sehat. Monggo. Pokoke top Marco top campur sari sapore.
1: Agar ini truk marem tenan.
0: Agar itu marem tenan. Oh, islah ya. Oh iya. Nanti mama
2: Apa?
0: Oh, tak kira reneng. Waalaikumsalam. Moga mama islah sehat ge.
2: Lah
0: iya, ora apa-apa. Kok tak kon kirim lagune malah bingung kok.
2: Ora wis tak omongi kok.
0: Ah wis tak omongi arep salame karo sapa ya bingung.
2: Salame lho dhewe apal.
0: Oh, apal. Ngrungokke mboke dadi apal.
2: Ngene
0: mboke mboke. Aduh. Nggih. Pak Muhyiddin sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat Mas Buki.
0: Amin. Alhamdulillah sehat walafiat. Pokoknya ngombe susu terus jadi sehat terus loh.
2: Yes, jangan masuk
0: pokoknya. Wes tenan pokoknya. Susu murni pokoknya. Ini orang ngene murni aten loh. Monggo Mama Islah diaturi tembangin apa?
2: Tembangin dari susu anget
0: Mama. Oh iya. Wangeti enak tenan pol.
2: Iya lagi wis udan kan wis.
0: Wes.
2: Ali adem-adem iki lho
0: Mas. Wes jenengan wis udan lah kene iki urung e.
2: Lho carine udan.
0: Ora, malah ming diudani tok e malahan kuran. Rasida.
2: Dadi yo
0: udan. Lah mulane kuwi wes jan. Monggo salame Mama Islah. Salame diaturi monggo.
2: Salame kanggo Mbak Mis.
0: Nggih.
2: Parmin, Saidi.
0: Nah.
2: Pak Parmin, Mbak Sindi.
0: Nggih.
2: Ma Yuk Lina. Wis masuk urung Ayuk Lina Mas Budi.
0: Urung.
2: Oh, aku ditelepon.
0: Heeh. Nggih.
2: Terus Bu Ais, Ibu Suprati.
0: Heeh.
2: Wong iki iki mau jarene Mbah Sayem.
0: Heeh.
2: Kenal karo aku tak jenenge Mama Islah. Iki Mbah Sayem tak tenggol iki lho.
0: Oh, nggih.
2: Wau.
0: Heeh. Mbah Sayem.
2: Kok suwi gak telepon.
0: Heeh.
2: Yo wis aku sedoyo ya mawon.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun Mama Islah ya sugeng dalu nggih wonten ngiyu setunggal ya sugeng dalu kemawon ugi kagem para kanca pandemen campur sari sedayanipun. Jos margo jos to margo top campur sarine. Campur sari sapore.
3: Lustrop marem tenan.
0: Agar lustrop marem tenan. Mas Indi nggih. Mana Mbak Fatimah? Sampean niku granu kok ora ketoke kok lemes banget iki nyapa to jane. Apa arep pengen susu apa piye? Susu anget apa murni? Ning aja nggone murni atun. Peru susu iki sumbangan sukarela. Oh, tenan to. Beda karo susu rondo. Susu rondo iki susu sumbangan sukarela badhe tambuh nggih monggo. Oh singkatan kok. Oh singkatane apa-apa wae kena kok ya. Disingkat ngono.
3: Tanjung Perak.
0: Oh Tanjung Perak, Tanjung Perak tapi laut ngono kae. Tanjung Perak tapi laut. Ini canggut ini. Ini canggut ini dada ini perut bawa perut Tanjung Perak. Isine Tanjung Perak, Tanjung Perak tepi laut. Monggo. Mbak Fatimah.
3: Nggih.
0: Ah iya to ya, jan rumah saku kok. Jan beh, jan rumah saku Mbak Fatimah nyapa to, mbok sing semangat ngono lho. Kat mawon mesam mesem wae.
3: Yo piye Tanjung Perak,
0: Tanjung
3: Priok.
0: Lah ya, Tanjung Perak tepi laut. Ngono lho. Ini dada, ini perut, bawah perut ada setut. Bapak perut ada lutut. Wah, muter wae pokoke. Mubeng wae ya. Jian pokoke engko mubeng terus di atas lutut. Itu perut. Monggo, Mbak Fatimah, salam-salame diaturi.
3: Salam-salame.
0: Lah iya, monggo.
3: Apa lagune yo, sementara lagu.
0: Wes jare Tanjung Perak. Rasida. Lah kok emoh niku pripun? Jan yo wes. Masa masa terus anu Tanjung Perak nyidam pentol. Lah jan sampean. Tanjung Perak nyidam pentol. Wah cocok iki ya, mana Tanjung Perak nyidam pentol. Wes pokoke masuk pokoke tenan, wes serba masuk pokoke.
3: Tanjung Perak.
0: Mau Tanjung Perak ati nyidam pentol ya.
3: Sing Tanjung Perak kan sampean sing lule mbahas.
0: Nah, lah aku ki kan gur men jelaske. Mulane kuwi ya kuline sampeane ora terus mbok sing anu niku lho ngunjuk agare lu drop ngono gen dadi pikirane ben tambah serong ngono. Ben
3: sampean arep ngirim kim rene.
0: Oh iya ya lali aku masyaallah. Engko mbak pokoke wektu tak kirim ke tenan semua wis tenan percaya lah. Engko kapan-kapan aku tak dolan ora engko tak kirim ge wis pokoke tenan. Tenan pokoknya kanggo jenengan agar lu drop karo apa aku kari WA mas aku pesen iki agar iki oh ya siap pokoknya tak kirim pokoknya karo TV ya kurono monggo salami manggil sinten ini udah mendol ya.
3: Ya,
0: nyidam pentol
3: aku mau Tanjung
0: Perak. Mau Rasida ya wes kok ganti nih nyidam pentol. Monggo salami Mbak Fatimah.
3: Salami fotokopine Gus Marni, Mbah Mi.
0: Heeh. Wes
3: kangge sedo ya nemawon.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Fatimah. Mbak Yukula sing paling suwanti tenan. Monggo matur nuwun. Matur nuwun ya Mbak Fatimah nggih Mas Jan. Moh Tanjung Perak gantine nyidam pentol Mas Jan rumangsaku. Mas Budi ki ngranu kok mesti Tanjung Perak muter wae. Lah yo meng ngono kok. Tanjung Perak tepi laut. Wis Jan ini dada ini perut bawah perut Tanjung Perak. Di atas lutut Tanjung Perak. Wah, jian. Jas Marko, Jas Top Marko Top campur sari ini kagem panjenengan monggo. Campur sari sapore. Alah, gagal maning. Angge kagem para kanca pandemen campur sari sedayanipun beh jan nyapa ta iki ya kok gagal maning. Nggih, nelpon kat mau ora mlebu-mlebu tanganku nganti keriting lho, Mas. Monggo campur sari sapore. Gelus drop marem
4: tenan.
0: Monggo Mas Marmin. Yeah. Walah, sugeng dalu Mas Marmin. Sehat selalu nggih.
4: Alhamdulillah,
0: Mas. Alhamdulillah. Nggih nembe napa Mas Marmin?
4: Iki nembe layah-layah.
0: Wah, ya jian ya wah. Layah-layah karo ngopi beh jan rumangsaku weh, kowe pikirane tekan ngarep omah biarang. Aduh. Monggo Mas Parmin tembange napa Mas Parmin?
4: Banget tali kotang.
0: Tali kotang bayo iki tali kotang iki senengane tali kotang nek kula tali kotange moh. Wah asli. Senengane isine kotang. Bayo jan rumah aku aja. Dos gando salamipun Mas Parmin monggo.
4: Nggih. Nggih Bu Sanem. Amita.
0: Nggih.
4: Nggih Mbak Wijayanti. Mbak Men. Nggih. Mama Islam. Nggih Mbak Rum. Mas Amet. Mari kita lihat yo. Mas Hartanto, Pak Mono, Mbak Mankak, kedua ya.
0: Matur nuwun Mas Farmin. Matur sembahnuun iki Mas saking Mas Farmin nggih. Alhamdulillah matur sembahnuun. Alhamdulillah saking Mas Farmin dalu menika ingkang sampun kentun salam-salamipun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari.

0: Sari medayani pun matur sembahanun sehat selalu nggih Mas Parmi monggo kalajengaken malih kagem para kanca-kanca panjenengan campur sari sedayani pun dan juga untuk sahabat campur sari semuanya diucapkan selamat malam untuk Anda semuanya bersama produk-produk Agar Ilustrop untuk Anda semuanya tebang-tebang campur sari akan menemani Anda semuanya campur sari koplo-koplonya Indonesia. Monggo campur sari sapore.
1: Malam,
0: malam tenan. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Alis Lubuklinggau.
0: Oh, Alis, Alis ya?
1: Ya.
0: Alis Lubuklinggau. Lubuklinggaunya di mana, Bang Alis?
1: Di kawasan Dempo.
0: Di kawasan Dempo. Iya.
1: Iya.
0: Oke, oke Bang Alis, ini lagunya apa nih? Telambangnya apa? Monggo.
1: Pucang Gunung.
0: Hah? Bocang Gunung. Oh ya, Bocang Gunung. Oke, siap. Bocang Gunung. Mas Alis keluarga sehat-sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi dengan siapa ini?
1: Lagi sendirian.
0: Sendirian. Aduh, kasihan banget
1: lagi
0: nih,
1: aduh.
0: Hah?
1: Lagi-lagi minum es.
0: Malam-malam minum es. Orang nih malam nih minum kopi.
1: Macam mana?
0: Hah? Panas, nggak masalah. Panas cuaca sih nggak masalah. Yang penting jangan panas hati aja. Oke, okay. Ayo Mas Alis yuk tembak anu salam-salamnya Mas Alis yuk, monggo.
1: Salam-salamnya untuk Mas Budi.
0: Oke, okay, makasih.
1: Harmono.
0: Ah.
1: Bagus.
0: Ah.
1: Yolina.
0: Ah.
1: Yovarida di Sukakarya.
0: Ah.
1: Putri yang Melawang.
0: Hmm.
1: Pak Indra LS, Bapak Reva, Pak Wijianti, Mas Salih, Pak Wanti, Pak Junaidi, Pak Parmin,
0: Pak
1: Wanginya, Edi Semangus, dan salam untuk semuanya.
0: Oke, matur nuwun ya Mas Aris ya. Yuk. Matur nuwun, terima kasih dari Mas Alis di Dempo Lubuklinggau. Makasih banget, matur nuwun. Dan juga untuk sahabat semuanya di malam hari ini. Pokoknya campur sari top marko top untuk Anda semuanya. Ugi kagem para kanca-kanca dan karo sedulur kabeh wae jos margonjos. Enggak ada yang lain, hanya di Radio Citra FM Lubuklinggau campur sarine top marko top jos margonjos campur sarine. Monggo kalajengaken malih nggih kagem para pandemen campur sari sapore.
2: Campur sari sapore marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten iki?
2: Siapa ta? Dek.
0: Dari siapa? Di mana?
2: Mbak Cindy.
0: Oh alah, Mbak Cindy suarane kresek-kresek kok ya. Jan rumangsaku ngombe agar ilus kenawa serang ngono lho. Jan gantian dari rumangsaku. Mbak Cindy sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo Mbak Cindy tembangin napa Mbak Cindy?
2: Tembangin penyiar radio
0: wae. Penyiar radio wae. Ya wis, monggo. Salam-salame Mbak Cindy.
2: Salam-salame kangge Mak Mama Isa.
0: Nggih.
2: Yeah.
0: Heeh.
2: Pak Pur. Harmono Hartanto.
0: Ya.
2: Yeah. Arif.
0: Nggih.
2: Yeah. Pak Aladin.
0: Sapa ne ya wis ora usah sapa-sapa neh. Bingung malahan.
2: Ya wis.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun nggih Mbak Cindy nggih sehat selalu lan ugi kagem para dulur-dulur kanca-kanca panjenengan campur sari. Lalu menika monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan nggih sedaya. Nggih sing dereng saged nggih mangke season kedua kagem panjenengan sedaya sehat-sehat selalu dados. Sing urung kebagian pokoke engko season kedua. Rasa ngamuk-ngamuk Mas, ora aku arep ngamuk karo Mbak Fatimah wae kok. Gara-gara Tanjung Perak mau. Monggo kagem para kanca panjenengan campur sari sugeng dalu kita midhangetaken sesarengan tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos margonjos campur sarine.

0: Ampait adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Bersama Dr. Andes Suwarno.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sintra.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Tunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini
0: loh. Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarul Serba Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Oke mas mui Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lah.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senani.

Linggal atas kali kumanem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau.

India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartuprint Digital Printing solusinya. Smartuprint menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartuprint. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartuprint dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartuprint Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartuprint Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartuprint dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: ning Bathara Kang Maha Agung. Sliramu sak katine kaporo jugake marang pun kakang. Apa winih kula bukane Dimas?
1: Nuwun sewu sakderengipun.
0: Ya,
1: pemilik kula kumawanten jugaraken angin panjenengan mempeng semet pahat dengan samun. Jangan menapa panjenengan boten kapireng. Sarujuk menawi mapan di kacamata pada sumpah.
0: Nah,

0: sesaneng prajurit Dharma Putra mung kali papat mula supaya ora dikiwake marang Sang Juwita Ratu Tribuana Tunggal Dewi Dharma Putra kudu ngaton ke lapet-lapet
1: nak nang ora ketang Dharma Putra mung kan sekawan kembaku golong gile terbeng rubuh akan mojo pahit lanjutan cocok untuk ini berkomposi moto dibuat angkat isi pasti hamba kubumi
0: prajurit ini ini kue kape yang kuyong Dharma Putra mulo semua kake prajurit kan jagul-jagul ing mangkone yento mada arso sumpah kue kape sumak jeng kati kecapran mojo pahit cocok.

0: de eso, sopo. Ana en putarbo yuki. Sopo tarbo yuki. Uy, son cote, son tanto. Ahora hay que me cancan que no cote ti. Pate, amanco, pumi. O no, en ocho, pay. Coe, que pelo, si no. Ay, moto. Suaramu kang manggung-manggung pindane swara sansroning getong kang suwung kaya bluthuk ning mangsa kene to gleger-gleger nanging ora bakal bisa nekake udan aja ngimpi sansroning
1: modho
0: kuwi ki manusa lumrah to dening aku kuwi dudu dewa kok ape lho Nusa Dojo, nyawici, kue menuso orang punya wayaku, doyan sambel, senorok lakon moto.
2: Ojo, ojo kian semua yang kuyen to dan kupate amplo ojo kai. Mia jengen pun santoro, mana nak makan, hei segede, mana nak setio. Usut aki janji, janji tumrap sesembahan.
0: Selamat kehilangan Paman Patih Gajah Mada oleh
2: Suma, ni yang kau kepengen jadi susuk sah.

0: tinang dalam moto ngestik moto sampean dan
1: enggak tidak
0: prajurit
2: yeah.

0: gosok halen gelakkan rilu Aditya Parma
1: ini ada pergadaran perjurit kaporo oleh kapol watus projo mojo pahit dan kau yang menemis kok sengojo
0: Aditya Parma yang padat ke moto sumpah oleh sang sore kaporo wilo kita kepingin Nuswantoro
1: orang kelam
0: sabrang hati marauti
1: bener
0: amin pahang pamalayu orang prakaman ngul oleh projo mojubai
1: duduk paman patih mojubai malah kapuro Adit Tiawarman sepeda gulung
0: bakal

Vamos lá.

Aduh.

Yeah.

0: cinta. Sebelum dilanjut perang malam ini, ada undian gepres dari Bapak Panitia. Ini sponsor dari Teh Bandul. Yo. Teh Mukti. Sponsor dari Dwi Mukti. Wah, semoga sukses dan lancar selalu.
1: Semangat, oke.
2: Ayo, Pak.
1: Mas, unik.
0: untuk dopres waktu perang ini sudah diakhiri. Nanti dilanjut ke Mbak Taman Sari. Matur suwun.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: dong Monsera di sini.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Didu dadidu ya, dari Hanindi tadi pagi hari ini menyambut kebersamaan kita di program yang luar biasa dan mengawali pagi dengan bahagia. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agar lo CLT sehat segar semangat. Ya sahabat Citra, menemani kesibukan aktivitas sahabat Citra pada hari Selasa menyambut pagi yang agak-agak murung tapi seperti bukan mendung. Apakah itu ya kan? Ya ini seperti kabut-kabut asap gitu ya sahabat Citra ya. Tapi harapan kita sih mendung dan harapan kita hujan. Dan beberapa hari terakhir juga selalu kita nanti-nantikan hujan. Tapi hujan itu terrealisasi atau terjadi cuma di beberapa lokasi. Ya seperti kemarin sebagian daerah Merasi hujan dengan intensitas yang cukup lebat ya kan. Terus juga di kawasan Muara Klingi juga hujan cukup lebat. Sepertinya masih arah-arah sana sahabat Citra. Mudah-mudahan juga bisa di arah-arah kota Lubuk Linggau bagian tengah ya kan, terus juga mungkin di kota Lubuk Linggau bagian

0: samping-sampingnya juga perbatasan dengan daerah lain atau juga hingga merambah ke arah Curup sana, sahabat Citra. Kita doakan mudah-mudahan juga diguyur hujan.
1: Ya sudahlah, kalau gak mau lah, lebih baik kita.
0: Sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut di hari ini Bang Jaya hadirkan lagu-lagu untuk menemani aktivitas sahabat Citra, menyemangati pagi yang bahagia. Lagu-lagu dangdut koplo, pop koplo, serta dangdut hitsnya. Tadi sudah beberapa lagu yang Bang Jaya hadirkan untuk menghibur sahabat Citra semuanya, menemani kesibukan di pagi ini dan mengawali pagi dengan happy. Ya, untuk sahabat Citra yang mau bergabung nanti boleh banget ya bergabung di segmen selanjutnya di 0733451977. Sekali lagi di 0733451977. Tapi bersabar dulu ya sahabat Citra, karena Bang Jay menyarankan untuk sahabat Citra semuanya untuk menjaga kesehatan dengan Agarilus Drop ataupun Agarilus LT-nya. Ya, tapi pernah nggak sih sahabat Citra, khususnya nih untuk pengguna layanan BPJS Kesehatan, kalian berpikir bisa nggak sih BPJS yang sudah aku pakai misalkan di Kota Lubuk Linggau, kemudian kita pindah tugas atau pindah pekerjaan atau pindah tempat tinggal di luar daerah ataupun daerah yang lain, sahabat Citra, bisa nggak sih digunakan? Bisa sahabat Citra, semuanya itu ada mekanismenya yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Seperti salah satu informasi berikut ini yang akan Bang Jay sampaikan di ruang dengar sahabat Citra. Ini adalah salah satu fasilitas kesehatan yang berada di Papua atau di Wamena. Dan seperti apa informasinya langsung saja Bang Jay sampaikan di ruang dengar sahabat Citra.
2: Lima hal yang aku takutkan ketika pindah ke Wamena, Papua. Pertama, isu keamanan. Asal paham situasi, hormati adat dan sopan santun, semua terkendali. Lebih aman lagi dalam jangkauan penjagaan ya. Transportasi. Dulu mikir pasti adanya pesawat kecil kesini, tapi itu salah. Bahkan bandara Wamena itu cantik banget. Akses jalanan kota juga rapi. Yang ketiga, harga bahan pokok. Kalau pintar pilih sayuran dan buah lokal, harganya masih sangat ramah kok. Apalagi belinya di mama-mama. Keempat, aku takut kalau fasilitas kesehatan minim. Tapi ternyata RSUD dan klinik di sini sarana pendukungnya sudah siap melayani. Dan ini yang paling kutakutin, nomor 5, ribet urus berobat kalau sakit. Tapi ternyata dari Jogja, Faskes BPJS ku bisa langsung pindah ke Wamena via aplikasi mobile JKN. Serba praktis dan tanpa biaya, dan kantor BPJS pun di sini bersih, adem, fasilitasnya memadai. Jadi buat sesama perantau, dimanapun kita nggak perlu cemas, pastikan kepesertaan BPJS kesehatanmu selalu aktif.
1: Dada, kamu di mana? Aku di mana?
0: Iya sahabat Citra, demikian tadi Bang Jay sampaikan informasi seputar layanan BPJS Kesehatan. Jadi untuk kalian yang memang pindah tugas kerja, pindah tempat tinggal, ataupun lagi di luar daerah dalam waktu yang cukup lama dan kemudian ingin menggunakan layanan BPJS Kesehatan, yaitu bisa dipindah fasilitasnya sahabat Citra. Jadi dimanapun kita itu nggak akan menjadi kendala bersama layanan BPJS Kesehatan, asalkan sahabat Citra memindah faskesnya melalui mobile JKN. Sahabat Citra, nanti Bang Jaya akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
3: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
4: Ngapain, Mak? Cilingak, cilinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
5: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
4: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
5: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
4: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
5: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres. sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di pagi hari ini, menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra ataupun kesibukannya masing-masing. Selamat pagi saja untuk sahabat Citra semuanya yang sudah mulai melakukan aktivitasnya. Dan selamat pagi juga untuk sahabat Citra yang mungkin hari ini di rumah saja, nggak ada planning dan masih bingung mau kemana. Kita akan sahabat di via telepon di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilus LT.
9: Awali pagi dengan happy Agarilus LT. Semangat.
0: Semangat, luar biasa sekali. Ini ada Mama Devan ya.
9: Iya, kami
0: Jack. Aha, selamat pagi Mama Devan, sedang apa aktivitasnya?
9: Ini lagi bajuin Devan.
0: Lagi apa?
9: Nah, makain baju sekolah, mau sekolah.
0: Oh, mau sekolah Devan. Iya. Kirain tadi apa gitu. Iya, Mama Devan mau ditemani lagu apa di pagi ini?
9: Lagunya Setangkai Bunga Padi aja.
0: Setangkai Bunga Padi, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
9: Salam sapanya buat Mbak Fatimah, Mbak Us, Mbak Widianti, Mama Isla, Mama Angel, Mama Irma, Bu Junaidi, Mas Hartanto, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Hermono,
0: yeah.
9: Mbak Amin, Pak Rohidi, Pak Muslim, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
9: Spesialnya buat kita semua aja, makasih atas dan umur murah rezekinya.
0: Amin.
9: Ya.
0: Amin, terima kasih ya Mama Devan ya.
9: Ya, makasih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Devan yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu Mama Devan ya di kawasan Kidua Wonorjo. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi Dangdut Agarilus LT.
10: Selamat pagi dengan happy Agarilus LT, sehat segar semangat.
0: Semangat, ada Bu Junaidi kawasan K1.
10: Ya.
0: Ya, sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
10: Mau masak, Mas.
0: Oh, mau masak. Ya gimana? Cuaca pagi ini di sana mendung juga atau?
10: Ya.
0: Mendung juga ya. Bu Junaidi mau ditemani lagu apa Bu Junaidi?
10: Lagunya apa ya? Bokong Semok.
0: Bokong Semok.
10: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
10: Salamnya buat Mama Devan tadi, makasih segalanya. Buat Papa Ijahit, Sumarni, Mama Isla, Pak Mujinya, Mbak Bu, Mbak Ujianti, Mbak Dini, Mbak Dini. Buat Pak Rahidi, buat Mbak Erna, Mama Angel, Bidani. Buat Pak Ogol, buat Putri, Mbak Putra Kepalawan. Buat Pak Kartu Kartu,
0: yeah.
10: Buat Mbak Amin, Mas Edi Waloyo, Mas April, buat Pak Amir, Mas Alasin Mas Arif, Mas Tanto, Pak Yonok Arnono, buat Mama, Dendi, Nopi, Sumini,
0: yeah.
10: Selamat saya, buat semuanya aja,
0: semuanya
10: buat
0: aja.
10: Bapak Timah, lupa.
0: Spesialnya ada buat siapa?
10: Spesialnya buat Citra satu ya, suka dengan semua.
0: Amin.
10: Dan umurnya, dan rezekinya, dan saya.
0: Baik, terima kasih banyak.
10: Terima kasih rezekinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bu Junaidi kawasan K1 Tambah Asri yang sudah bergabung di menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilus LT. Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilus LT.
11: Halo, kita dangdut happy.
0: Awali pagi dengan happy.
11: Dan awal happy dan kuat dan
0: Agarilus LT. Agarilus LT sehat, segar, semangat.
11: Semangat.
0: Iya. Ada Bibi Wani kawasan Kota Padang ya.
11: Ya, Jay. Untuk final HP gade nunyuknya.
0: Iya, putus-putus suaranya ini ya. Nah, sedang apa aktivitasnya ini Bibi Wani?
11: Apa, Jay?
0: Sedang apa aktivitasnya?
11: Sedang minum kopi, Jay, sama Mama.
0: Gitu. Lagi minum kopi. Wah, segar sekali.
11: Kasih durian, Jay.
0: Wah, kasih durian lebih enak lagi itu kopi durian.
11: Durian dikasih adik.
0: Lagi musim durian sih di sana ya.
11: Durian ibu belum masak, Jay, masih kecil.
0: Ya deh, Bik Wani.
11: Ya, nama kabar Cacong ko?
0: Sehat, alhamdulillah, baik, sehat, bahagia.
11: Ya, amin, ya. Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Ya kan? Bi Wani sendiri kabarnya baik juga ya?
11: Ya, baik, ya.
0: Alhamdulillah. Mau ditemani lagu apa nih, Bi Wani?
11: Lagunya Kuikutan Bejai.
0: Kuikutan aja nanti diputerin salah satu ya. Salam, salam dulu buat siapa?
11: Ya.
0: Ya.
11: Salam untuk Mama Mardi, Kak Di, dan Mak Epan, dan Mak Isla. Dan Ibu Jenny, dan Yas Kajadi, dan Devi, dan Rasri, dan Yantai, Mak Yantai.
0: Yeah.
11: Dan untuk Mak Kos, untuk Watai, untuk Mak Dito, Mak Mar, dan untuk Mak Nesa, dan untuk Mak Nesa, Mak Erma, Mak Erma Dwi, dan Jai. Baiknya Salula, dan untuk Pak Gol, dan Mbak Riau, dan Sugir Boy. Dan untuk Sarmila, dan untuk Harpo, untuk Nisa, untuk Putri di Pak Lawang, dan Edi Semangat di Pak Lawang, dan Edi di Pak Lawang, dan untuk Hartanto dan Merulian, Bengkapul Aladin, Hanapi, dan untuk Yanto, Apalban, dan untuk Bang Amir, Kakek Amir, dan Amir Dayaloka, dan untuk Mas itu, dan untuk buat semuanya, guys.
0: Semuanya aja, spesialnya.
11: Ya, selesai lihat nak agi. Ya, lelik dan jai bahagia selalu panjang umur kibenya. Kalau mabeli atai-atai dan keluarga bengjan tak sehat selalu.
0: Amin.
11: Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya.
11: Dan acam warga jai, acam warga Yuwani di Kota Padang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bibi Wani kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya untuk Bibi Wani. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siapa untuk di via teleponnya. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselti.
12: Halo Rikasi, dengan Eti Agari Luselti, sehat sehat. Semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Isla kawasan Usaha.
12: Ya Mas, ya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Isla?
12: Apa?
0: Waduh. Sedang apa aktivitasnya?
12: Ini lagi nak nyayur nyuci.
0: Pak Muhyiddin sehat ya? Kenapa?
12: Ngopi.
0: Ya, lanjut. Ya, Bang Jepa pagi-pagi ngopi nanti asam naik lagi. Kalau asam lambung naik gawat.
12: Kalau enggak ngopi, mumet Mas
0: Jai. Oh, iya. Kalau nggak ngopi mumet, Bang Jai malah kalau orangnya jarang ngopi sih, kadang-kadang doang, bal. Palingan ya sebulan sekali juga belum tentu.
12: Iya. harus ngopi. Kalau pagi ngopi harusnya Mas Jai.
0: Ya berarti udah kebiasaan itu ya.
12: Udah biasa.
0: Ya deh, mau ditemani lagu apa ini?
12: Lagunya itu aja Mas Jai. Yang duet itu dari siapa tuh ya?
0: Ya, apa judulnya lagunya? Ini duet banyak soalnya.
12: Selalu rindu apa-apa itu ya?
0: Selalu.
12: Apa dinding kaca sama Jai?
0: Dinding kaca.
12: Dinding kaca yang duet.
0: Dinding kaca yang duet ya? Oh ya, Gary Mahesa dan Tasya Rosmala ya?
12: Ya.
0: Atau Lilin Herlina dan Gary Mahesa. Nah ini nih. Oh ya udah, salah satu lah ya, yang bagus lah pokoknya ya.
12: Iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
12: Salam sapanya fotokopinya itu tadi lah. Dino Eji Mama Depan Yurane udah komplit itu Mas Jai.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mama Isla ya.
12: Yang buat Mas Jai aja. Semoga okay. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
12: Dilancarkan rezekinya ya Mas Jai ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ade Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan U1 Pagar Sari ya. Lagunya katanya tadi ada apa tadi? Ada Dinding Kaca ya. Apa tadi lupa Bang J-nya. Oh iya, ada Dinding Kaca ya, versi duetnya yang bagus aja. Ini bagus semua sih. Ya udah kalau gitu sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang J kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Tetap semangat untuk segala aktivitas dan bahagia untuk hati sahabat Citra semuanya. So stay enjoy, ada Lilin Herlina, Setangkai Bunga Padi.